mekɔnya adwene bɔne sɛ ɛnyɛ saa nnipa yi a kagana ha mena mdi kae mɛku wɔn afiri wiase na sɛ mekum saa nnipa yi a adwene a nyamede maa no ɔde baa asase soɔ no wɔde nadeɛ kɔ wɔnnya ne wiase no makɔfa